0: Mana?
1: Andai tidak mau.
0: Mana? Jangan lupa nanti
1: yang paling Rio kan kamu.
0: Macam?
1: Kita bangkit di bagian lokal arke dan istimewa. Kamu merasa sangat

0: tech ma kajirit aping dak tech dadan ozende mana gimana tu emang video hello
1: hello
0: yes
1: Robinson Kewal
0: Robinson Kewal matang kasih kalau
1: tan kasih lekor
0: mana wala
1: tan
0: kasih le okay tan kasih tu orang yang mana kalau
1: kan cuma ke
2: I'm touching me, I'm not here. I'm touching me, I'm not here.

0: berapa?
1: Halo.
0: Yes, mana?
1: Sumatera.
0: Halo.
1: Kau
0: tiada apa-apa. Apa? Apa yang berfikir apa?
1: Oscar,
0: Oscar,
1: Oscar. Ah, oui.

0: angka gini, berikutnya biak biak ni.
1: Mana kau tahu ni? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu apa? Kau tahu ap